0: 黑屏，你啊，那没看过白呀？你那个看啊，写不出，不如你那怕人啥哩书？我那班那副几两个？我那班那副几两个？俺国费就算那副几两个？光放那不带人那副几两个？这个样子不来干那没有的法了，对了，你挺毛的，但你对了，你办公了也毛硬了呢。我如果俺非他妈过没住。Si kau kan wan ini mati di, aku gam kan kali kau tiara, iya lembara macam siapa? Orang tiangkan ni nang dange, kang langgan ni tanah ni, ni tanah tiada dia, kini yang mungkin telefon so.Turan zaman zaman kita, tiada nuntin tuai pun nalar ni. Dari dah kena kalah ni ya, dari dah kena kalah ni ya. Kau si mana ni dan ni, si mana tu kurang ni dan ni. Tiada nuntin tuai pun su, kau si mana ni petan kengah kisu, si mana tu kurang petan kengah. Wow wow wow wow, ram ram tiang ni dan ni.Kuan kulo matu sunda dumbana, an kulo matu sunda dumbana, an kulo mabai jonongosa, an tada pumuli na uduka, jamai ra pumuli na uduka, tanti di sun kafu, bagi angya kafu, sun cakamla ramikin kiringting, sun cakamla ramikin kiringting, kamla ceramikin kiringa.Yee ho ho ho, ho ho ho, kum. Ah, lita kina kala liya. Simbang nar li dan di me. Simbang su kurong li dan di me. Bitan di sui sui su. Ram kia ho an litan na na. Uruga an litan na teori. Vala an litan na lin na mai. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. An litan na ni.俺你都过日子，又过上穷个些个些。哦哦哦哦，咦哦哦哦，马家那送乌龙海参，马家那送乌龙海鲜，俺们家家里那搞一那手艺。俺俩那么听那那么那么，啊！罗那可干非常熟练，罗那可干木里那，嘿！罗那可干非常熟练，罗那可干胡子上。俺光着腿那罗那可干木里，俺呜呜呜呜呜呜呜呜，古鲁玛非常啊，呜呜呜呜，古鲁玛干的好有光嘛，阿比俺比松比松在呢，耶！俺比松比松木古萨佛嘞。Aku yang disumbile, moni nak kum. Aku yang disumbi, kagat nak kumhi. Unde lile disumbile, lon lam mersi. Madau na sungulong haisa, madau na sungulong haisi. Uyam martian kawi nata telam makyange, keng keng keng kai kawi nata telam makyange. Yaki pugur campun bani golera jaka.Kay pukar cang bomba kan gomba kali di salam harauna cang bomba kan gomba wani ge cokelang cang bomba ginam ciri anggilai na kay pukar cang bomba kan huli roke na pulau pulau masih siang suna pulau mana ira pulau macang tuai fundil gari pulau mana hari awan sing sing ga pulau mana ira ho ho ho pulau mangga dorang su pulau pulau masih ingali na pulau mana iraDori dahwan hilang ke pulau mana ira? Koran koran jual apa pengaruh payri? Agak tu kan dek koran jual mak pengaruh tu ko? Pengaruh kiri ke pengaruh fiel? Pengaruh puruk itu mai kalau tiran gawati? Buat pengaruh itu mai kalau tiran nawatu? Pengaruh tiran rasuka magua? Tiran fakat tomatam kalau tiran fakta disu? Tiran fakat tomatam kalau tiran fakta lah? Lona lan merci.Kay matauna sungulung haisi ko matauna daga forlami
1: chi via sohan garamu raduna humba burmin kita tagna gaga defna dew di dewno halantani jamena radio charlie sundin ko ya samya man samwe ko yang kreo hamza hasani rew kaji fridi Palua bayono subon mali sundi kianu balam jamwa la zamba chenu mara.

0: la barca na dua terdo ei tu na dua ku atu ala barca na jana oi ro wara na bir malum ro goma dana ga tau ro tanda kangan der tu si din do kana di tu gar tara dia cari ti bujin dana na ka na di ro ala kwara di tu gar ala barca na jana ei wasra kala la bar ko anda dua do anda ku la kurku yo do an wor kindra yo tanda ku atu do ki no wana mera hok tu da burgi ta sur da na mo ro ara nda ni ka gu sur atu atu yo no ro anu ala watu ma yo kai kare mashallah Kanda, urupa, kali pa, kala kurtura, be kurtu guzin apirane, arana guzin kanda, abur bekina dua hora kanda hagam, bumbu yandu, arau rana hora kanda dua hora kanda nikah kahani mana?
1: Mere mere, dia jalan, tak kena hagam de bekina nong, engah gua tak kena syala lagi.
0: Yo, kalau tak kerja tuan pun berkenaan. Tapi ayah mana nanti kalau rekoran ada tak kena berkenasi. Ada dah ni ada terana. Mungkin tak cekak dia mungkin kiri berkenaan.
1: Siapa guna nak kerja?
0: Dah dapu, dah dapu. Yo, dapu.

lên vào. Hai na lên vào. Và là vậy đâm tô nó à. Bằng số ngân cứ đầu tư cút mi cái đi số mắm thế đó Gambia si cái Acadesi. Aoi Radio Diffusion Nationale Chadienne. Beru urkol ke tatol tat ko jiku bongai ani ke jibrin ngambor ke njamen atla naun ke kum kongai ke de nanan ber klayo adi ber klayo kret yang gonde ke dengama ke ngo konde nan do bob de nga de ni ke sulite na ya jandarmeri adrin medar jibrin ngambor medar jibrin ngambor ni taba guto ik ndo siri na september ko gnji kemeto kembe ke bolte adi gerngralo ke lakte ber crayon to nanni majesté Florent Nelbo Majita chef de canton que jili ngala onajin ko jiku bo ngai ke daku begara maisala bot kanja o ko jiku bo ngai ke dam ke grande sido ta ke sanojo do nan si si gni gir ko ja kadi balay ngabudul o klojine njigonan ke konakri te adi gine konakri o nikrone le jibrin ndikembe ki yaunde gonan ke kamrun to ike boya gradu ndikembe ke sarta ke singe de gmalan ke damya kon de gete konik nge guto tu marbe de ge ke karche butal le bakara ke ike adu kuli o baito nan disi ngan gern si ke ake made klade ke malani nan sin ber klayon to lokwando taba to ndpanik nge guto tadi karche budal bagar te ade ingor ite de ke iglesia katolik ke griage kono baite de ingan metre gas nya ke bumi ya inge loyoni lai kari ndang lai be len ke guto ning ti kendo jedi ba indo kutiana september ko gi kameto do ba de kutu krat nu ba de nu ba ko telta kada enjil ke guto nu ba de lokma ji kem kombe yant beranakra goyo te yang ko konde ke dengam ku to ga de ndo alngar ndonan chef de village ke kagalade niba guto kundo kutikiti joye na ut wai kiambe ke kagala de tu wa ndangilai kagala en te niba idam kisar tu beta wo bai to girko jia ndonan sanjo wo ike najas na ndo kala ndo kaya kiambe ke kesar generan be njaman atla dang lai be nan dan kran gai si gni rai se de majik malang najik maji soli ne kyam de le ji si ko de ke nara ya ra kla ge re ne ad no ne ba ge ke ro de te ndo yun to te ni dan si kra ke dan gang ale kran to dan na de ne si chef de kanto ko musafo yo chef de village ke kyam kanto to ko mandang ake église protestante que catholique que kagala du o yik si basage commande que ake kosge que kagala du singer que canton bangol que ake singe que kisimi ake communauté daige malang made kladege singeni made tadege kembe ke njamenat lagen naskan te dan disi malang ale bai rai se de majig malang ni taba nubata se kade tortan dosit kogum kogum re njabu ge na kade ke as ale kalas mbir ke tatol ta te am te de madasi rajo chado nduma dinde ke kad nuba de sitog si kinji kman no kum sit oi pa ke gir kuji alat te tog ni ngai man naji ke tamte

walam dada singa si malang ni nelim bisi tajilo solto bola wi radio diffusion nationale tadien kalas ko kinya kadam ramade si guto nge kundum kenaga njini giri ko tram no to sin jiri do gindi te ba ini ke agi ji gober nin ke madame malkag florence regisseur d'antenne jimta roger microbe lionel nomen gar no paringom ji jingena ndokran ke bini tajilo solti ndai kum kete toro sitata soge